0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
11: Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
12: Kebobolan? Mens tahu?
11: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
12: Velpo?
11: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
12: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
11: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
12: Seperti kita-kita.
11: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
10: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Moderator Van dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, meskipun berukuran kecil, telur puyuh memiliki berbagai keistimewaan untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Hal ini tentu saja membuat telur puyuh dapat dijadikan bagian dari pola makan seimbang. Dilansir dari Halodoc, berikut manfaat sehat mengkonsumsi telur puyuh. Pilihan baik untuk pengidap kolesterol. Salah satu keuntungan telur puyuh adalah kandungan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan telur ayam. Hal ini membuat telur puyuh menjadi pilihan baik untuk mereka yang perlu membatasi asupan kolesterol dalam diet.

0: Cristo.
1: Mode Rock.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 모두 라고.
1: Guys, huh? Itu Mohan ya?
2: Hi guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Radio Jati, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus dilabel misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Moldur Rock.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Moderator.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Moderator Ben dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, meskipun berukuran kecil, telur puyuh memiliki berbagai keistimewaan untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Hal ini tentu saja membuat telur puyuh dapat dijadikan bagian dari pola makan seimbang. Dilansir dari Halodoc, berikut manfaat sehat mengkonsumsi telur puyuh. Pilihan baik untuk pengidap kolesterol. Salah satu keuntungan telur puyuh adalah kandungan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan telur ayam. Hal ini membuat telur puyuh menjadi pilihan baik untuk mereka yang perlu membatasi asupan kolesterol dalam diet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar? Belum dengan saya agak-agak gak enak gitu ya. Apalagi kalau kita lagi mudik di lebaran gitu ya. Pasti orang-orang kampung pada nanya, kapan kawin gitu kan? Gak apa-apa, sekedar intermezzo saja ya. Dan ini menjadi spesial banget ya, Galeri Dangdut untuk kesempatan hari yang ke... Saya kenapa sih mesti harus lihat kalender dulu, gak apa-apa, tanggal 8 ya. Di 8 September 2026 ada beberapa duo yang bakal saya jadikan prioritas untuk mengawali kencan suara kita di Galeri Dangdut ya. Yang barusan lewat ya, masih juga trending yang di belakang suara saya, ada dua molek, kapan kawin. Gak usah pada jawab ya, kapan kawin, gak usah dijawab ya. Biar aja itu pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya menjadi rahasia yang bersifat private ya. Terus di belakangnya ada dua cuy, aku bukan cewek online ya, nanya-nanya gitu. Ntar di belakangnya dua molek, ada juga dua anggrek, terus ada dua yang lain ya, tunggu aja nanti ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Mutiara FM. Kita masih punya banyak waktu di Galeri Dangdut. Dan ya, cuma sebentar sih bikin sensasinya, senggol sana, senggol sini. Selamat malam buat Jeng Nelly. Selamat malam. Apa kabar Jeng Nelly, sehat ya? Pokoknya kalau Jeng Nelly sehat sih, buat saya itu sesuatu yang luar biasa, yang saya ikut bersyukur loh. Bener, dapat salam dari Jeng Bulan yang ada di Jalan Bali. Katanya lagi kangen-kangenan. Apa kabar juga Cinta di Magetan? Sok banget sekarang ya. Padahal nunggu senggolannya. Siapa lagi kalau nggak di Selasa siang kayak gini, ya kan? Oke, salam buat gacuan barunya yang ada di Mangreng atau mana ya. Ya, rukun-rukun aja lah ya. Sementara buat Selfie siang juga, apa kabar buat Mami Keko di Agus Salim? Yang di Jalan Bogowonto juga sekarang lagi mulai suka sama yang namanya goyang-goyang ya. Ya, memang kalau sensasi saya, senggol sininya itu memang rasanya beda ya. Tapi ngomong-ngomong tentang mantan, kayaknya ini pilihannya deh. Buang mantan aja. Daripada bikin hidup jadi ruwet. Hidup udah ruwet, makin ruwet ya. Buang aja. Yeah.

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang jago public speaking pasti ekstrovert. Itu mitos. Public speaking bukan soal introvert atau ekstrovert. Kemampuan berbicara di depan umum bisa dilatih oleh siapa saja. Bahkan, orang yang pendiam justru bisa menjadi pembicara yang hebat. Jadi, kalau selama ini kamu takut berbicara di depan banyak orang, jangan buru-buru bilang, aku nggak bisa public speaking. Bisa jadi, kamu bukan tidak bisa. Hanya belum terbiasa. Karena percaya diri itu bukan ditunggu, tetapi dilatih.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

istriku. Terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

salah satu jebolan ajang kompetisi ya di ranah dangdut ya, Gunawan vokalnya yang bagus dan single terbarunya ini titelnya kayaknya nyaman bayangin ya, bak rasa nyaman bayangin ya, kali kalau udah ngerasa nyaman ya menikmati, tapi sebenarnya itu juga mensyukur mandek. Ya, ibaratnya si berkreasi atau hasilnya jadi berhenti hanya sampai kreativitasnya jadi berhenti hanya sampai di situ pak, talentanya bisa lebih diasah lagi, bisa lebih tajam, bahkan bisa jadi lebih gong lah gitu ya, lebih wow gitu ya. Ya udahlah, tapi juga lihat-lihat seperti apa aspek yang dimana kita nyaman, iya kan? Maksud kalau udah nyaman dengan pasangan, terus kita pengen mencoba jangan terjebak dengan kenyamanan, itu pamali, nggak boleh kayak gitu. Makanya lihat sikonnya, ya nggak sih? Sekarang kita sudah di jam 11 lebih 23 menit, masih barengan saya di Galeri Dangdut ya. Sebentar lagi yang punya kewajiban sholat duhur silahkan lakukan, bisa siap-siap. Yang juga ada jeda waktu buat istirahat, ya gunakan untuk santap siang ya, karena bagaimanapun stamina perlu harus dijaga dengan asupan-asupan yang sadar nutrisi gitu loh. Jangan berlebihan, yang penting pokoknya nutrisinya terpenuhi gitu aja deh, karena siapa tahu kan kerja Anda sampai nanti sore bisa, bahkan mungkin sampai malam lembur itu ya. Oke, ini spesial banget buat Neti. Kalau lagi kecewa ya kayak tembangnya Jira itu kan.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Moldur Rock.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline.
9: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Kembali dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun, saya sinambungkan lagi kencan suara kita siang hari ini di Galeri Dangdut ya. Nggak terasa banget ya, kayaknya kemarin kita baru euforia memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nggak tahunya sekarang kita sudah di September. Mana sudah di hari ke-8 lagi, luar biasa ya. Nah kalau Anda merasakan hal-hal semacam itu, kok waktu cepat banget berlalu gitu ya. Itu artinya Anda benar-benar menikmati di setiap detiknya, di setiap menitnya, di setiap jamnya, bahkan di setiap harinya. Beda kalau orang yang bisa menikmati di setiap perputaran hari, dia satu menit saja kayak satu abad. Benar loh ya. Dan itu artinya apa yang dirasakan benar-benar karena ada banyak yang dikerjakan ya. Beda lah kalau kita cuma bertumpang dagu, kemudian mager ya, satu menit aja kayak satu jam, bahkan lebih ya gak sih. Sekarang kita sudah di menit kedua dari jam 1 siang. Mudah-mudahan tetap semangat, dan semangat harus dijaga. Kalau ada waktu sedikit buat break, istirahat, manfaatkan buat santap siang atau buat sholat duhur bagi yang punya kewajiban dan belum melaksanakan. Kalau sudah saatnya kembali pada rutinitas, mudah-mudahan makin semangat saja ya. Karena kalau semangat itu dijaga, itu sudah sukses kecil, ya nggak sih?

0: Moderato.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Karena buat menurut tersisa 15 menit ke depan lagi kebersamaan kita di Galeri Dangdut ya, untuk kesempatan Selasa 8 September 2026. Saya lupa, pasti dong di hari ini ada yang tengah memasuki usia baru, usia kelahiran, usia pernikahan, atau hari-hari bahagia yang lain. Boleh dong kalau tadi ya, dari awal jam 10 sampai nanti jelang 2 siang, semua teman-teman yang sudah saya kemas spesial buat kado yang tengah memasuki usia baru ya, atau yang lagi happy lah, jadi bisa melengkapi kebahagiaannya. Cie, bayangin kadonya seambrek. Nah, sekarang saat yang terbaik saya angkat kaki. Terima kasih banyak semuanya. Ya pastilah ada banyak tembang yang gak bisa hadir, yang diminati kerabat moderato. Tapi saya punya keyakinan semua tembang yang sudah saya kemas pasti enak buat didengar. Paling enggak lah bisa buat goyang-goyang yang tipis-tipis. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sagittarius 107,2 Morato FM. Hey, it's just the two of us again. It's like I'm back in 2010. God, I remember this feeling. Kerabat Moderato, James Blunt meluncurkan single terbaru berjudul Taste Like Summer. Single ini hadir dengan sentuhan produksi dari Red Triangle, bercerita tentang rasa tertarik kepada seseorang yang hadir di tengah suasana musim panas. Taste Like Summer terinspirasi dari film horor produksi A24 dan video musiknya mengambil lokasi di Ibiza. Nah, buat yang penasaran, nikmati cuplikannya sekarang juga dan temukan versi lengkapnya dalam program Espresso yang siap menemanimu setiap hari di jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.
4: Moderato.
5: Moderato.
6: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Dinner Music 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

News 107,2 Morato FM. Hey, it's just the two of us again. It's like I'm back in 2010. God, I remember this feeling. Kerabat Moderato, James Blunt meluncurkan single terbaru berjudul Taste Like Summer. Single ini hadir dengan sentuhan produksi dari Red Triangle, bercerita tentang rasa tertarik kepada seseorang yang hadir di tengah suasana musim panas. Taste Like Summer terinspirasi dari film horor produksi A24 dan video musiknya mengambil lokasi di Ibiza. Nah, buat yang penasaran, nikmati cuplikannya sekarang juga dan temukan versi lengkapnya dalam program Espresso yang siap menemanimu setiap hari di jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Kesalahan kecil saat berbicara bisa menghancurkan penampilan. Itu mitos. Salah ucap atau lupa sebentar itu manusiawi. Yang penting jangan langsung panik. Tarik nafas, tersenyum, lalu lanjutkan. Terkadang audiens bahkan tidak menyadari kesalahan tersebut. Jadi, kalau selama ini kamu takut berbicara di depan banyak orang, jangan buru-buru bilang, aku gak bisa public speaking. Bisa jadi, kamu bukan tidak bisa, hanya belum terbiasa. Karena percaya diri itu bukan ditunggu, tetapi dilatih.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

0: like, I'll be okay.
1: Moderato!
2: Moderato.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu. Moderato.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kamu Han ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Moderato!

Moderator Bam dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, meskipun berukuran kecil, telur puyuh memiliki berbagai keistimewaan untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Hal ini tentu saja membuat telur puyuh dapat dijadikan bagian dari pola makan seimbang. Dilansir dari Halodoc, berikut manfaat sehat mengkonsumsi telur puyuh. Pilihan baik untuk pengidap kolesterol. Salah satu keuntungan telur puyuh adalah kandungan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan telur ayam. Hal ini membuat telur puyuh menjadi pilihan baik untuk mereka yang perlu membatasi asupan kolesterol dalam diet.

0: Moldur Rush.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Moderato.

0: 있다.
1: 미터스 아타카 팍타.
2: 그사라한 kecil saat berbicara bisa menghancurkan penampilan. Itu mitos. Salah ucap atau lupa sebentar itu manusiawi. Yang penting jangan langsung panik. Tarik nafas, tersenyum, lalu lanjutkan. Terkadang audiens bahkan tidak menyadari kesalahan tersebut. Jadi, kalau selama ini kamu takut berbicara di depan banyak orang, jangan buru-buru bilang, aku gak bisa public speaking. Bisa jadi, kamu bukan tidak bisa, hanya belum terbiasa. Karena percaya diri itu bukan ditunggu, tetapi dilatih.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 FM.

Salam musik dan informasi Mudreto FM, Madiun. Selamat malam kerabat Mudreto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kesempatan malam hari ini dengan Dimas Mukti yang selalu di hati panjenengan semuanya. Di edisi hari Selasa, nggih. Selasa napa niki? Selasa pon. Malam Rebo Wage suryanipun ingkang kaping 8 Candra September 2016, nggih. Mawantu-wantu sangat estu kagam kami gantusanipun karemen kalian tembang dangdut langgam lan campurasari. Nggih, teng mriki papan panggenanipun saged makempal manunggal, nggih to. Nyawidi nyawiji nuhoni, wah lanjut to. Biasanya manunggal makempal nyawiji wis ngoten penak niku bahasane leng gandeng gitu. Kalau dengan tali mereka, ngantos paripurna nih atau coro, wanti ningka pada ngamprah tembang, ngerasa nih tembang, gih, wanten kembang, tembang, sakit sesambetan, lumantar via line SMS, wanten 081234147272, telepon online offline wanten 0351454312, derek. Sambutan kalian IG di Mudreto nggih pareng wonten @radiomudreto.fm utawi Facebook fanspage dipun Mudreto FM wonten Mudreto spasi FM spasi Madiun. Kersane regeng monggo. Kang Mas Tejo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Aku berharap lilipan niki ndang cepet sudo. Bentang padang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane melek ya loro, merem tambah loro. Paham, Dik?

Makane kalau wawancan tembang ibu ati dudu besi nganti pengurusaken jeng Neli nggih. Salam takdim kunjuk, salam sehat semangat selalu, bahagia selalu untuk panjenengan lan sedoyo ingkang wonten mriku. Tanpa pilah tanpa pilih. Kananipun tasih angin sumribit midit napa malih dipun tambah informasi babakan gunung ingkang watuk lho. Watuk apa erupsi to Mas Langge niku basane kula watuk secara basane badan BMKG nggih erupsi. Nah menika ingkang dipun wigatosaken estu nggih mbok bilih alam sudah memberikan sinyal atau tanda-tanda akan datangnya sesuatu, kula panjenengan kudune waspada nggih. Penjelasanipun Perpamidan Sutresno Dangdut Langkam Lancam Purasari, fenomena beberapa gunung berapi yang erupsi secara bersamaan merupakan aktivitas vulkanik alami dan tidak saling memicu satu sama lain walaupun Indonesia terkenal negara 1000 gunung. Nggih. Dan kebanyakan gunungnya adalah gunung berapi. Nah, wontene penjelasan ilmiahipun miturut Badan Geologi, letusan beruntun ingkang terjadi di wilayah karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik utawi Ring of Fire. Nah, dados Lord of the Ring film niku nggih. Mbok bilih bisa dikondisikan dan bisa diadaptasi dari kisah nyata atau mungkin sesuatu yang mungkin hampir sama kalih wonten Indonesia wonten nggih. Wonten. Diangkat dari sebuah film The Lord of the Ring. Nah, setiap gunung api memiliki sistem dapur magma yang terpisah dan tidak saling terhubung. Dapur magma ini umpama beberapa ratusan tahun yang lalu niku jarake dari puncak magma ke dapur magma niku kirang langkungipun pirang ewu meter semunggah akhire. Nah, waktu erupsi yang bersamaan atau berkaitan murni kebetulan secara geologis. Meh padha. Saya napa saya dangkal saya dangkal dapur mahmane ora rin jeru nggih soal iki samungga saya dangkal akhirnya erupsi. Nah, tidak ada saluran magma bawah tanah yang membuat satu gunung memicu letusan gunung yang lainnya. Tidak ada kok kaya napa nggih jalur antara gunung berapi yang satu dengan yang lainnya apa meniki bledos erupsi tok ya melu mboten nggih. Nah, ini pesan terpenting bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari sudut pandang sosial dan spiritual, fenomena ini sering dimaknai sebagai pesan dari alam semesta nggih. Yang pertama sebagai pengingat siaga. Alam mengingatkan kula panjenengan untuk selalu waspada karena hidup di wilayah dengan aktivitas tektonik yang tinggi. Termasuk selain erupsi ini gempa gitu. Tsunami, lajeng longsor, banjir bandang, lan sak pitulane pun. Lajeng kula panjenengan dipun aturi kata-kata untuk introspeksi diri dan doa. Kanten banyak kalangan memandang peristiwa ini sebagai dorongan untuk memperbanyak doa dan juga memanjatkan doa keselamatan bagi warga di daerah yang terdampak. Lajeng mengajak masyarakat untuk saring bahu-membahu sebagai wujud kepedulian sosial dan tidak panik sebagai tetap disiplin nggih mengikuti arahan petugas nembok bilih sak wanci-wanci napa wilayah kula panjenengan terdampak. Nah ngoten nggih sing penting menika kula panjenengan tansah nggih nuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Mugi-mugi tenebihna balak bencana. Cinaketna suka rahayu dipun tebyaken saking fitnah dajjal. Keluarga ayom ayem tentrem mulya donya mulya akhirat, bagya donya bagya akhirat, selamat donya selamat akhirat. Pinaringan nikmat sempat ingkang manfaat maslahat donya akhirat, pinaringan umur panjang kang berkah barokah lan pinaringan sehat dohiron wa batinan. Amin ya robbal alamin. Dadi suwun niku to bakune niku. Nek kula raosaken sebagai penggiat usaha niku tanah pirang-pirang dinten iki sepen. Toko kok toko usaha kamu toko. Usaha niku sepen itu
usaha dalam wujud apapun, kecuali usaha-usaha tertentu nggih. Sing atus-atus niki make up artis, wardrobe lan sepatu ngono rame, atus di make up nganten niku rame lan sepatunipun tenan wayahe kok gitu. Mboten my band apa malih engkang kagungan grup selawat ngoten niku laris anggenipun khidmah mengeti Maulid Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng para ustaz, ustazah mubalik buh jan jadwalipun waiting list. Kantun ngenyangi. Ning tujuane sae kok. Safari dakwah. Ngaturne pencerahan. Ngaturaken ilmu walaupun namung seayat insyaallah menika migunani tumrap ingkang dipun paringi. Kerantan pengawasan niku tujuane namung setunggal inggih menika talabil ilmi, nguru ilmu, dados pengajian niku tujuane napa? Jenengan laruh rawuh teng pengajian tujuane napa to Kang Rahroh? Yo ngrungokne ceramah ora ilmu no. Tujuane sing bener niku napa? Talabil ilmi, nguru ilmu. Kerantan ilmu ingkang dipun aturaken, materi ingkang dipun aturaken penceramah kalau wau insyaallah saged manfaat maslahat tumrapipun kula panjenengan ngoten nggih niki mengko sekuat acaranipun ruput ngantenan ngunduh mantu mantu ngunduh mantu lajeng acara maulitan niku jan luar biasa alhamdulillah bibar acara Agustusan melebet acara maulitan kalebet wali mantu lurus mantu utawi ngunduh mantu lan sak pitungalanipun ngoten nggih sing mbaken niku kula panjenengan tansah napa tansah nuwun dumateng ngarsanipun Gusti Yang Maha Kuwasa mugi-mugi tansah pinaringan kegiatan tansah pikantuk pengayoman tansah pikantuk perlindungan saking ngarsanipun Gusti Yang Maha Kuwasa babakan menapa kemawon napa mulih dinten Selasa ngeten iki kula nggih sering ngemote dumateng panjenengan lan gluduri kula pribadi mbok bilih lebar salat subuh maca donga. Donga dina Selasa. Ngantos Selasa ingkang badhe kalampahan dipun jagi saking balak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nusulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ping pit. Insyaallah kula panjenengan dipun tebihaken balak bencana ingkang badhe dumawang ngantos dinten Selasa ingkang badhe kalampahan. Nggih. Jan luar biasa niki. Men dinten Selasa lebar salat subuh dipun waos. Mboten. Kadang nek ngomong amalan niku kuwate wah gitu. Sing penting panjenengan kali kula niku istiqomah, endi sing dinyangi aja kabeh dinyangi kadang lali, klendran, ora dilakoni, datnyeng niku ge ora oleh, nggih. Ya pengen lere rezeki selawate nggih. Ya ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nggih. Badhe bidal nyambut damel, mengke teng papan panggilan nyambut damel mata niku nyuwun rezeki dumateng arsanipun Gusti Allah wujudin apa mawon sehat doiran wabatinan panjang umur sempat gitu lajeng bondo dunyo lajeng situasi kondisi ingkang nyenengke kula panjenengan kanca sing apik sing sae gitu nyasamat sinamatan wonten ing kabecikan mbok bilih kagungan bos-bos ingkang sae bos ingkang itbaipun dumateng Kanjeng Nabi dados pemimpin nok gitu tablik amanah sidik fatonah tansah menjaga hubungan baik dengan karyawan dan senantiasa meningkatkan taraf kehidupan karyawannya lah niku lho. Pramila saking menika kula panjenengan mugi-mugi kemawon tinaktir dening asanipun Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang tansah napa tansah pikantuk kanugrahan awujud menapa kemawon kang kula wau sampun kula dongakne ingkang sampun panjenengan amini nggih.
Lho, wah lali Mas ra ngamini, wis urusanmu. Ditungane HP ra gelem ngamini gitu. Amin, kabulkanlah ngoten nggih. Sampun sawetawis jam 8 langipun sampun sekawandasa sekawan menit. Ngempetaken sepeda malih anginipun sumeri bit midit panjenengan nek lelungan ampun sah dangu-dangu. Keranten apapun bisa terjadi, hal-hal yang tidak kita prediksi menikah bisa menyebabkan yang namanya kadang kawis yang dipun mboten kersakaken niku kebakaran. Ngebong sampah ditunggu ngampe mati. Lah ngebong sampah ngoten kok enggak mati genine maksudnya. Maksudnya jantung saya kedul-kedul wonten langas tuh goni nih perlu disiram. Nggih. Ampun bucal putung rokok sing tesih wonten wawone sembarangan, nggih. Niku penting. Angin-angin itu niki guampil sangat merembet apa melih barang-barang yang mudah terbakar niku gampang sangat menyebabkan kebakaran besar. Ngoten nggih. Dipun wigatosaken estu nek bakar sampah dipun tutup ben boten kenging angin, mungkin nek rampung bar mati dhewe genine. Ngoten. Lan sak penolipun hemat samudayanipun kalebet listrik, air dan lain sebagainya. Karena di saat seperti ini memang sekarang ini masih yang namanya musim kemarau nggih. Tereng wonten kiriman Jawa. Pramila kedah berhemat. Ngoten nggih. Ya, kalau mau ngoten tang SPBU niku nggih ngantri nggih to. Sing di ngantri niku napa? BBM yang bersubsidi itu wajar, modal motornya gak api-api. Nek kula lho, pangapunten sadurunge riset oktan number atau RON sebuah kendaraan sesuai dengan tahunnya itu sudah ada spesifikasinya untuk pengguna Pertalite motore niki, pengguna pertama motore niki, cilui api neh niki, semakin baik RON riset oktan number itu bisa membantu kinerja maksimal sebuah kendaraan. Tenan niki, tuku murah nek ternyata napa? Jangka panjang tidak baik untuk kendaraan karena kudu niki rone gak 90, dene rone 92 Mas. Luwih apine rone 98. Ron ki apa to Mas? Ron ki godhong to Mas. Daun. Nek wong Jawa ron niku daun. Sekul binuntel ron kelopo. Daun kelapa nggih. Apa ronto mbok menawi wonten lepat kawula lah niku lho gandengane. Sekul binuntel. Sekul binuntel ron kelapa. Lah nggih. Research oktan number. Oktan dari sebuah BBM niku bisa membantu membersihkan kerak-kerak, menjaga mesin tetap maksimal, tetap staminanya terjaga. Lansak itu kan pun lansak itu pun terus diri tumbas oli mesin itu ampun sembarangan karena itu bisa membantu untuk kinerja mesin supaya tetap prima. Kados ini jenengan duh tumbasin anu Mas napa sih dicampur teng tangki bensin ini kan buatan apa-apa ini malah sahe dalam bentuk cair. Kalau tumbas sok niku, nggih. Zat aditif untuk membersihkan kerak-kerak dari dalam. Nggih. Kados dene penyakit niku lho, kudu dirisik saka jero, nek dirisik kon jaba penyakit luar. Niki penyakit jero. Kula piyambak ngangge. Saben-saben kula badhe ngisi bensin. Lha terus sampean kok tumbas itu pertama. Ora sombong mboten. Kula isen niku nggih setengah tutup untuk beberapa liter bensin. Nggih tetep alhamdulillah penak motor niku nggih ra rewelan. Jaman riyen ku gampang rewel padahal nggih pun pertama. Ternyata niku ben ora bongkar mesin, ben tetep nopo jenenge nopo niku. Nek motor sakniki kan injeksi nggih. Injektornya tetap resik gitu, kompresi ini buatan los gitu, dengan cara seperti itu. Istilahnya itu kayak obat, wong lorone kayak obat. Obatnya mari gitu, obatnya mencret, obatnya niki pemonikan. Mencretnya mari, otangnya malah penak neng. Otangnya gue lomke, umpami neng.
likulitain dawaun sapenya penyakit ono tambah nih. Dadi tekan mriku. Nggih. Mboten dados menapa. Lah sak niku apa pola larang lemas aku kudu bagi duit. Nggih monggo kersa. Carane nggih ditambani kados wau tumbas napa cairan untuk membersihkan kerak yang ada di piston ataupun di mesin motor injektor itu nanten piyambak mengkipun medal tumbas online no. Nah kalau tumbasnya online ya cepet rondino-rondino juga kok ngajarin jenang tumbas online mboten konsumtif mboten itu penting soalnya penting untuk kendaraan panjenengan sing jenengan nggih saben dinipun untuk mencari nafkah utawi maisyah kagem warga kudu dijogo tenan performa itu penting lah sing ngeteri kula panjenengan nggih kendaraan niku wasilae gitu kalian jenengan ora lungo teng mundi-mundi ra perlu kendaraan usahane nang omah lah niku wae alam ngoten lho nggih monggo kersa jenengan wis oleh mawon oleh mawon ngoten niku nggih ora sanggup kendaraan nek kadang-kadang terbang tapi kadang kawan kinton malah demen kula sementara kula klodol kabeh rumah saya kula gitu. Eh mboten nih nek kenang-kenangan ora didol dimuseumkan ya makin arek golek karpet terbang oleh awan kinton teng bundi sing dodol gitu apa tuh mas karpet terbang jamannya Aladdin kan karpet terbang kali awan kinton ini Goku nih kulo aduh ora kura paham mas Goku ki kayak cerita apa ah Dragon Ball. Nek ana awane awan kinton gitu. Wah. Iso ngeteri tekan bundi-bundi. Alah. Aku seneng numpak naga, Mas. Alah numpak naga terbang nih. Enek wan gitu. Cerita nggih. Lelipur dumateng kula panjenengan ben ora sepaneng ngruwone cerita kula nggih ta. Nggih, sata wis pinanggih malih mengke wonten sesi candhaipun. Sing penting tetep setuhu manungku pujo. Manungki rayos wonten ing dirgantara terus 107,2 kali Megahertz Moderata FM lan tansah saben-saben wekdal lan menawi tetangga sanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi tansah penaringan keselamatan kabagas warasan donya akhirat. Ngoten nggih, sawetawis monggo Mas Arya.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sumpah ingati.
1: Sumpah apa sih, Mas?
0: Tadi ini lah.

tempat pun kalau mau wonten sumanding gitu, tempat yang viral gitu, tempat-tempat yang enten setiap acara jatah nopo mau enten, gitu lasa enten gerak jalan enten pengundian dopres enten gitu, jano isu-isu tanggal kulang ini tali niki sumanding, tulisan tu mas kada. Lah pripun tenan ya jenenge kelangenan kesenengan ora iso dipaksa. Gunane itu kusut yo nggo nyetel ngono kuwi nggih ta? Nggih. Sing penting tidak membuat tetangganya itu merasa dirugikan. Jenenge wong seneng oleh ning jangan sampai merugikan dari tetangga kita sendiri, karena saudara yang paling dekat adalah tetangga. Oke. Senajan tetangga, jangan terlalu dekat. Harus ada jarak atau batasan sewajarnya saja. Oke. Nek cedak nemen enek bengkrik sithik sak kampung sak RT roh. Monggo jale. Pramil apa di sapa? Monggo Mas, nggih monggo nderekaken. Baik to Mas, enggak alhamdulillah mlebet sedap maling. Ngoten mawon pun sah dawa dinudut. Ngerani bapak kula swargane dawa dinudut niku mangkan. Tiang nek dawa dinudut asik ngobrol nu kakir kan cedak bengkrek sithik. Enten ora cocoke. Walah, sak RT roh kabeh, ngoten lho. Pramil nggih tetep yang namanya hubungan bertetangga dijaga dengan baik. Oke. Melu jogone napa tanggane. Umpami ngeten. Omahe ditinggal. Tanggane kate tetanggane, rumahane wis aman. Nggih. Ana apa-apane nggih mengke kula panjenengan sing tanggung jawab tetangga terdekat. Ngeten nggih. Enten tiang sing keseripahat dan gage cancut tali wondo ngendeng-ngendengi bot karepotanipun nggih. Enek tanggung di selatan lek kula wau nggih pikantuk undangan ulam-ulam selametan yang jelala kaya bareng isa nggih wala alam gitu nyuwun pangapunten sak derenge. Jika parang ngaturaken nyenengi pangapunten kula iwangin donga saking mriki ngoten nggih mugi-mugi lancar samutene pun acarane nggih tasakuran manggeni bali wisma ngoten nggih nah mugi-mugi nggih anggenipun ngiras-ngirus samangkani bali wisma tansah manggi bagyo mulya ingkang sinedya rayu ingkang tinuju miwah gagah ingkang sami dinyangkah tinebene kodho pangrencana jenakarna suka rayu ingkang sami pinanggih keluarganipun ayom ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah barokah saha amanah amin ya rabbal alamin. Dongane ngoten mawon piye rasa nek bar magrib mboten niku insyaallah saged nek bar isak kan mboten saged nggih. Ngoten lho nggih. Keranten niku bar ngisan niku ngenteni kancane, ententenan. Ngenteni niku ngenteni liyane. Sik ngenteni sing ngujubne. Lah mare suwi ngene iku nek bar magrib mboten agasik jane. Nggih. Mekaten wonten pemberi papan panginan kula panjenengan kudu iso beradaptasi, kudu iso srawung, kudu iso nawung kredo tanggap ing sasmita babakan kahanan ingkang nembe kedadosan wonten lingkungan kula panjenengan. Enten lare-lare sing dolanan ning ratan, ratan niku bukan untuk tempat bermain. Ratan itu adalah tempat untuk berlalu lalang kendaraan untuk kegiatan menopo kemawon. Nggih, tempat berlalu lintas kendaraan bukan tempat bermain. Seyogyanya lah kalau punya anak dihimbau untuk bermain kalau punya halaman di halaman sendiri. Nek mboten ngoten gadah lapangan bermain di lapangan. Nggih. Atau bangunan yang agak luas kosong. Tidak sarani mas, bukan masalah. Ben ajar kendel lo.
jangan di jalan raya, termasuk dolayanan layangan. Layangan bolae digelas gitu, bolae gelasan ngoten niku kan berbahaya. Umpama rodok lendong ngoten enten kendaraan roda kali sing liwat niku enten kedadosan tangga kula piyambak MD goro-goro kesangkut bolah layangan. Lho, estun niku. Pramila saking berbahayane menika, jangan sampai putra-putri kula panjenengan penyebab atau wasilah akan yang namanya musibah yang akan dialami seseorang. Termasuk bermain di jalan raya, bal-balan, nopo kiter-kiteran, nopo sepedahan, itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk bisa menasehati anaknya. Dan kalau terjadi apa-apa, itu adalah mutlak tanggung jawab orang tua. Karena jalan raya itu untuk pengendara, untuk berlalu lintas kendaraan baik bermesin ataupun tak bermesin. Nggih. Niku ngatepen mikatosaken estu. Kudu paham niki, nek ora paham katen, wah, bocah kok ana bocah ning ratan ditabrak dan sebagainya. Ilusi salah sapa? Ratan bukan untuk tempat bermain. Ada tempat bermain sendiri di rumah, di lapangan terbuka dan di tempat lain yang sekiranya bisa menghindarkan anak-anak dari bermain di jalan raya. Ngoten nggih. Setunggal niku ingkang kali termasuk panjenengan ingkang kagungan ingon-ingon. Niki dipun wigatosaken estu. Duka ayam, duka mendo, duka lembu, duka mentok, pitik. Kalau misalkan kelalaian panjenengan ayam pitik mentok mindo panjenengan dolan neng dalan ditabrak motor, jenengan kudu ikhlas. Lha kok iso Mas jol-jol aku gak ganti rugi. Aku ngopeni ram namanya hewan yang punya pemilik. Hewan peliharaan tanggung jawab pemiliknya supaya tidak berkeliaran di jalan raya. Wondene ada hal-hal yang tidak diinginkan ketabrak dan sebagainya niku wis kudu diikhlas nek kranten apa tanggung jawab jenengan. Yo nek sinabrak gak apa-apa, nek sinabrak napa-napa jenengan tanggung jawab lho. Karena itu ada tanggung jawab jenengan. Jenenge pitik diopeni, dikandangke, dikene kandang sing apik, sing rapet ben pitike ora keluyuran, ngono lho. Nek pengin ngerti kandang sing apik ben pitike gak keluyuran, Google, kok Google. Saged mirsani wonten YouTube kan saged, tapi media sosial sanesipun ben pitike gak keluyuran ngene tanggane, ugrak-ugrene tanggane. Gara-gara pitik niku lho tangga iso gegeran. Wah, alah ora dipitik rumah saku tapi kok mendina diterilincung. Lho ngoten niku lho. Segeger, oh pitik kae. Lah, mawara dibalang. Lah, kenek pitike, pitike akhire lara. Lah sing duwe pitik nesu. Nyapa pitikku kok balang ki? Lah pitikku sak bangun aku kok. Pitikmu sak bangun aku kubah. Kayak mesti nelek aku ya piye wong ora ndek pitik kok rumoso kok diteritelek ae lho ngoten niku lho nggih tanggung jawab sinten sing gadah. Kula nato sriyen niku enten pitik kula ical tanggung jawab kula wis marani tanggane wis mboten kula goleki wegah kula nek salah nusu ale tangga kranten apa sing kula arani pitik kula kadang kawis tanggane nggih padha pitike. Pitikku kitutuk iki pitikku Mas. Padha karo pitikku aku sapal pitikku lancur kok warnane iki. Iki dudu pitik sampean iki pitikku lho. Dimane geger ngoten niku kula ngalah. Babakan donya mawon lho, open-open kok nggih to. Salahe dhewe ngoten lho. Nenek tanggane niku nggih pinuju tangga apik nggih dibalekne Mas, kalau pitikmu dolan nggonku. Apa kandange nek rusak to? Nek tanggane kan nyemone alus wonten niku tangga sing pangerten. Tangga sing ora pangerten ki alhamdulillah oleh pitik beleh dhewe. Pitik tanggane sapa ya kalalan ki lho ya ora ngoten. Ada baiknya bertetangga yang baik, adab dan akhlak itu diutamakan. Mas, ki pitik mungkin dolan ngunaku tak cekel kenek. Ki tak balekne. Apa kandange rusak apa piye kok pitike iso ngluyur ki? Samarku nek kluyur nggone tangga liyane ora bali. Wah, nggih matur sembah nuwun sanget. Lah, sok-sok sing nyekel pitik kuwi, pomone pitik niku dibeleh diterik ulame. Ngono lho.
aja kok nuduh hake terus dibeleh digawa dipangan dhewe, ini kudus. Siapa yang memakan hak orang lain sama saja dia mengurangi jatah rezekinya sendiri. Wong duduk hake yo kok dipangan gitu. Ngene apa ten? Ngene tanggane. Pramila niku nek tanggane duwe pelem aja ngrepek ijin sing karo sing duwe sing nandur pelem. Mas-mas, nun sewu aku ki arek matur napa. Pelem sampeyan wis gudhi-gudhi merampu-merampu ki bojoku dilelani dam aku tak nyuwun ya, Mas. Nggih monggo. Nyuwun pira, Mas? Sak cekape jenengan betahi garwane pengene pinten lho niku apik. Dadi nek gak taren jenenge nyolong, kalbe jenengan sing ngusum nang desa niku nyapa? Jaluk godhong gedhang. Niku kudu izin sing duwe, Mbah. Nyuwun pangapunten sak dereng keparang matur kula badhe nyuwun godhong gedhange sak napa? Nyuwun godhong gedhange niku napa? Sak pelepah mawon niku lho sing kewetengen kan godhong pisang niku. Nah, godhong gedhange sekedhik mon, Mbah, ngono gak iso mung piye ngoten nggih to. Penting niku izin. Barang niku nek ditandur di dalam pekarangan seseorang niku berarti nek sing nandur izin. Ngoten lho. Nek gak izin jenenge nyolong. Dosa. Jami mawon. Enek wong gadah tanduran nang ajeng omah kates. Kates wis rampung wis wayahe napa wis tuwek nggih to. Wong renek katese dipek. Godhong katase dijangan dikelan. Basa sing duwe omah mulih lho katesku kok entek. Kok brindil kabeh? Sopo ki sing nyolong? Kok gak ujin aku dan sebagainya. Iki kudune ki ijin akhire dadi perkara, dadi kriwikan, dadi grojokan ki gara-gara polah kak polah gawene dhewe nek dudu hak niku aja panjenengan seneng damel kapitunan sing dudu hak aja dijupo ngoten lho. Gini ku wau nggih niku wau sing kula kalah panjenengan kedawi gatosaken nggih niku wau perkarane nggih mugi-mugi kula panjenengan tansah megihaken saking padudon saking gibah saking adu-adu dados pepakator dumateng tangga kula panjenengan kewatangan ngoten lho. Sing apik oleh tangga sing rukun era gelem timbane kekeran meneng meneng kalian tunggane muga-muga tangga kula pikantuk hidayah sadar sing dilampahi niku kleru sadar dewi mboten sanjaluk ngepura lho ngoten lho angel kadang-kadang tangga ora cocok geger ngoten pramila Gusti Allah delalah niku sing kagungan hak prerogatif mateni ali rezeki niku namung Gusti Allah. Upami manungsa niku kedunungan kagungan hak prerogatif sama mateni wong gak seneng pateni diremot umpama kae mati walah itu geni umpamane mati walah sida mateni wong sak senenge dhewe nah keranten sing gadah hak paten untuk mematikan seseorang yang bernyawa niku Gusti Allah kalih paring rezeki niku Gusti Allah. Nek orang ngono manungsa niku wis adikang adiko ngati kuno seberbahaya pramila saking menika gini kok kalau wau angin pun serawangan dijagi enten kriwian dadi grojokan lepat nyuwun pangapunten kadang ngono ngoten niku to wong kan gak gelem ngakoni salah rumasane bener terus kadang nyepuroe ra gelem kok rumasane dhewe sing paling bener niku kedunungan sifat setan sombong tinggi hati niku sifate setan. Ampun dicontoh kula panjenengan sing sae niku napa? Tawadhu, rendah hati, andap asor, nggih. Rebutan salah, ora rebutan bener. Nek rebut bener adu kawruh, ora nek rampung ora nek bareng iso-iso padudon geger keden perang Baratayuda Jaya winangun. Duh, niku lho. Ada putan salah uga sing salah aku Mbah, sing salah aku Mas wis to. Sing tuwa akeh salahe sing nom gedhe pangupurane dalah sami-sami.
kula sing nembok bilih kathah kekilapan, kathah kirangi suposito dumateng panjenengan dalah keluarga nyuwun ageng pangapunten padha-padha ya Mas. Lho, salaman niku ya penepur dosa. Napa enten sak niki gak weh karo tanggane iso taun-taunan nek satru niku. Tenan niku. Durung mari nek durung mati. Wah. Niki sing berbahaya. Ampun diterus-terus tenge. Mugi-mugi kula kali panjenengan kali tanggane sing apik, sing sae, sing sayuk rukun, sayek saeka kapti. Amin. Catos, Mbak. Niken monggo dipelajengaken rumiyin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang jago public speaking pasti ekstrovert. Itu mitos. Public speaking bukan soal introvert atau ekstrovert. Kemampuan berbicara di depan umum bisa dilatih oleh siapa saja. Bahkan, orang yang pendiam justru bisa menjadi pembicara yang hebat. Jadi, kalau selama ini kamu takut berbicara di depan banyak orang, jangan buru-buru bilang, "Aku nggak bisa public speaking." Bisa jadi, kamu bukan tidak bisa, hanya belum terbiasa. Karena percaya diri itu bukan ditunggu, tetapi dilatih.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.